0: saya bintangin ya ayuhal malu aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'budun. Teman-teman, yang menipu, yang berkampang, mengintip-intip ini, jika jual nyari mak YouTube, jika makin, jual nyari mak YouTube, jahit. Jika apa? Jika ikan yang jual nyari mak, yurup, ya tak kebanyakan karya di sini. Yang jual nyari mak, ya lapu yoi. Dan namun, lak jual nyari mak, ini juga banyak dia. Jadi awal itu menurut dia untuk sama lagi dalam dalam kunci dia. Mereka tak jual nyari mau tutup. Jual nyari mau tutup mau nak mau ikuti. Jual nyari mau tutup jual kain. Nenek mereka jadi mau komen kamu. Aku mau kamu apa dah kunci tutup. Mereka jadi nak dia.
1: Thank you.